0: 아이슈 캉드레네 까오레 탱부디 탱내렴거니 아도 탱내버 미야한번 있나 닝싱드레 하이따레
1: 아도 야암나 핑부수 말리 아대기 야암나 투나투나 사건부수 드파이나 우이니 마세
0: 마시슈 레이나니 마시하니 잉가데버네 비마 라라 능기네 까리 까리 누아이따분 하요 시다팜
2: Tada, sordo ing na sang na sang na se kyan ta nam to hombiu se sordo yam na ne ping na hon ba oi na su ure kyan ta nam to hombiu
3: ai ge ina bini
2: ai na bi do tu ga ne amuk tang ing na tap na sang na sang na se se yare yare yare
3: kya le ra
2: yam na wang ba di na te kitang wang lap hai du ni
3: ye mathak kya makha de kya le ge hai du hai u ne Nemi wangi tu dia isu kangi ne.
2: Macam tu na cama ni pu, makha dana cama. Jadi humbudra manga marpu suruh bami oi. Karena na nuai bantu pada na humbudra macam orang gadi. Thoi do na kai dapa masih.
3: Hoi ne, aidi jadi yang kai manga dani na. Makha kerja wangi hai tu ini ne.
2: Hana guliga dum sabi bantra.
3: Point five tu cari.
2: Point five, hingat peran bantra ke guli emo hongbara. Dung terama tanah basu fagadran khali.
3: Tanah roy. Aih ngasih sih, yang itu doktor mana agak sedap pada kasihun atau pada ika kah? Aduh nani, ika bahari sih, BP wang ini nih, netro.
2: Tada aduh mai hari su, ya apa ni?
3: Ibu aku kampauter, nangam nak nelayan bersih, yang upai waikre, aih yang di yerum pelihat amat tidak ke?
2: Aih, aih yerum dalai ni ko tada. Tadi ki sauba, ada ki ping bersih. Hantar nama hanam tu hona kisi. Mari leh nama doktor kita nama supaya ini kanje. Nanti apa dia tada, tahu ni hai bapu dia teko. No ma stroke kata udana, soi bera, soi nai bera ama.
3: Hoi ni, ayi suka leh ni.
0: Ping kreda, leita kidreda hai nama mingtonba, lila macam amat aminare. Lilamacha siga mari lainana Dr. RK Lenin retired professor department of psychiatry rims na thambiba wafam khara taminasi
4: koi ge koi bada thogli ba thodo wa thok uri ba lengli pali ba punamak si koi khuni maki iman manaraga su koi kharana adumak yamna hainana nuaina laibanga mi aduga koi kharana karsu usinadana Kangsin nadana, aygi oiba, sengsara mada, hing masu, yau dabanate, adu kanagu makarana, uri tariba kuding mak mangwanda, sauning mangakta, kaiho bangakta oina thokpa, asisu thok dabanate. Thamzaninge wapam di, koi bada thokliba kuding mak ase, apabasu yamna yaui, patabasu kayani, apabana henba, patabana henba, aduga negative oiba inputs, haibati, ekoi gi puning wakalda, sawanba, wahanba, nuai handaba, paindaba, Kerang koi sauna hanba potsu kayamani aduga masresda jing turel patki fazaba thazgi fazaba maithong nuksiki liri liri humba sahum nuksiraba hinam lainam kayana marang kaina laitabasunate aduna ikhoina karma potpu lokhat kadage karma potpu lokhat loidage karma potpu shanaroidage karma wafambu ikhoina tangai fadana thengnabata bage maduna tungi punsida tungi mirolda karakata wasing adubudi ikhoina thengnana bonawatai adubu matam punamakta apaba matam dasu nuaiba matam dasu nuaitaba matam aduga ikhoina karigumba ama thengnaba matam dasu pungning tapthaba Pungning ingna, wakal sangna, thabak adu da mai onsen ba hai basidi tangai padi hai na mayam na khane. Karigino hai raga, ikhoi na shawo matam da lau ki ba fireb, shawo matam da ngang thorok pa wangang, shawo matam da tau thorok pa thabak singa sina tung koi na mayam da akai pa pi ba. Adu da natana, ma masagi su, punsida, haksang da, heart da, lungs da, haksang yoi ba maruwe ba organ sing da akai pa yam na pi. Samna hai raba da blood pressure hingkat ahli, Blood pressure si tuin hinggal lagi heart attack tau ba, asalnya cingba, nuai tau thok doa thok su thok pada bateng oisali, aduga, ingat tamna layba mui singda blood pressure wang de, heart kewe balai nasi nade, hari nate, masina helanli, masina kumang cawsi lali, amadi, pada bateng doa thok pada bateng pangsali, hari bni, aduga, mi karena bagi cang, mi, amaga manung sina tau bagi cang, amaga pena tau bagi cang, karena cina bateng thok bagi cang su, yamne hinggal lali. Ping bahaya sesi maktabu apa bama inat tenate aduna.